0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Santai tepi pantai, Paul Dixon. Radio Klasik 87.9 MHz, Negeri 9. Bye.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Satu kan hati kekal abadi. Izzat Saufi terus setia menemani saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang baru je bersama dengan kami. Assalamualaikum, selamat pagi. Pilihan yang tepat. Terima kasih kerana terus setia menemani kami sepanjang waktu. Juga mungkin ada yang sedang bersarapan di rumah atau juga di restoran sekalipun. Terima kasih, terima kasih, terima kasih atas sokongan saudara. Baik, saya nak kongsikan informasi keputusan penuh pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 menyaksikan Barisan Nasional BN memenangi 48 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN daripada 56 kerusi yang dipertandingkan, manakala Pakatan Harapan memperoleh 8 kerusi. Pengumuman itu dibuat Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun dalam sidang media malam tadi. Beliau juga memaklumkan sebanyak 68.73% atau 1,874,918 pengundi menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN Johor ke-16, meliputi pengundi awal, pengundi pos dan juga pengundi biasa. Sementara itu, SPR berpuas hati dengan proses pengundian yang berlangsung semalam. Prihatin, Radio Klasik.

Lagu nyanyian Ero, Niat Hati Tak Nak Berpisah. Baru saja membukakan saudara Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari nanti. Baik, saya nak kongsikan informasi sukan jaguh lompat jauh para negara. Dato' Abdul Latif Romli diberi penghormatan besar sebagai pembawa jalur gemilang ke Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 23 Julai hingga 2 Ogos nanti. Turut memikul tanggungjawab besar bersama-sama pemenang dua pingat emas Sukan Paralimpik itu ialah atlet bowling padang wanita negara Emma Firiana Saroji yang dipilih sebagai pembawa baton. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Muhammad Nasir Ali pada sidang media selepas mesyuarat Majlis Eksekutif MOM ke-216 dan Perhimpunan Agung Tahunan MOM ke-45 di Akademi Badminton Malaysia Bukit Kiara. Mengenai komposisi kontijen ke Glasgow 2026, Muhammad Nasir berkata Malaysia menghantar 104 individu terdiri daripada 59 atlet termasuk 18 wanita dan 45 pegawai. Glasgow 2026 mempertandingkan 10 jenis sukan termasuk olahraga, renang, berbasikal trek, bowling padang, tinju, judo dan angkat berat selain 6 sukan para yang dipertandingkan secara bersepadu. Pada 2022, Malaysia meraih 7 pingat emas, 8 perak dan 8 gangsa pada Sukan Commonwealth Birmingham di England. Dalam perkembangan sama, beliau berkata Malaysia akan menghantar kontinjen berskala besar ke Sukan Asia

347 atlet dan juga 176 pegawai yang menggalas cabaran dalam 28 daripada 43 jenis sukan dipertandingkan. Melepasi 10 pagi nanti, di ruangan utuskan rindu dalam doamu, hantarkan ucapan cinta, ucapan kerinduan buat insan yang tersayang. Atau juga kongsikan cerita manis yang tak dapat dilupakan sehingga hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-5656-128. Irama ucapan.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.
1: Terima kasih yang terus setia menjadikan kami sebagai peneman setia sepanjang zaman. Dulu, kini, selamanya. Juga yang sedang memandu ketika ini, tak kira lah ke mana saja arah yang dituju, ke majlis perkahwinan, menyantuni keluarga atau ke mana sahaja bersama keluarga tercinta di hujung minggu ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Fokus pemanduan saudara yang paling penting, dipermudahkan segala urusannya. Terima kasih yang mantarkan ucapan juga selamat pagi, selamat tugas untuk saya untuk hari ini. Kita ada Kak Eton dari Palung Tujuh, Kak Rosita Abdullah dari Klang. Juga kita ada Cik Syahul dari Melaka, Kak Rahmah Jabah, Kak Sarina Damuru. Juga kita ada Kak Zana dari Taman Bangi Indah Bangi, Kak Mas dari Alustar Kedah, Cik Bakar Botak juga dari Kerabat Radio Klasik di Kampung Sungai Gatom. Terima kasih yang terus menghantarkan ucapan, juga menemani saya sepanjang waktu juga di ruangan dan segmen Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang, juga segmen Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi. Terus kekal setia mendengarkan.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Lagu nyanyian Zaliha Hamid, Gadis Zaman Sekarang. Terus setia menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari untuk bersama dengan saya pagi ini. Saya nak kongsikan keputusan terkini kejohanan Piala Dunia 2026. Jude Bellingham muncul wira England apabila membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menewaskan Norway 2-1 dalam aksi suku akhir penuh dramatik di Stadium Miami sementara tadi. Kemenangan itu hadir selepas perlawanan terpaksa diheret ke masa tambahan apabila kedua-dua pasukan terikat satu sama selepas 90 minit permainan. Norway kendalian Steele terlebih dahulu membuka jaringan menerusi rembatan Andres pada minit 36 hasil hantaran Kapten Martin Odegaard sebelum England bangkit menyamakan kedudukan menerusi Bellingham pada penghujung babak pertama untuk menghidupkan semula harapan The Three Lions. Ketika perlawanan memasuki masa tambahan, Bellingham sekali lagi mencuri tumpuan apabila meledak gol kedua peribadinya pada minit ketiga masa tambahan. Pemain tengah Real Madrid itu pantas menyambar bola muntah selepas penjaga gol Norway Ørjan Neland gagal menangkap kemas rembatan deras pemain gantian Morgan Rogers di luar kotak penalti sekaligus meletakkan England 2-1 di hadapan. England hampir menambah jaringan ketiga apabila Jack Spence dijatuhkan dalam kotak penalti pada minit ke-98. Namun pengadil Turpin memutuskan tiada siapakan penalti diberikan selepas merujuk video bantuan pengadil VAR. Norway berusaha keras mencari gol penyamaan pada baki masa tambahan. Namun benteng England bertahan kental untuk memastikan kemenangan berharga itu kekal sehingga wisa penamat. Kejayaan itu menyaksikan The Three Lions terus menyalakan impian menjulang Piala Dunia buat kali kedua sejak 1966 dan akan berdepan pemenang antara Argentina dan Switzerland yang ketika ini sedang beraksi di suku akhir dan lawannya akan bertemu pada separuh akhir kejohanan Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta salam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga sedang memandu ketika ini. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik, kita di segmen tajaan 3 minit bersama Tobik Azli. Di talian Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tobik Azli. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar bang?
2: Alhamdulillah, syukur nikmat.
1: Baik, semestinya hujung minggu ini Tobik Azli ada perkara juga istimewa nak dikongsikan. Silakan.
2: Okey, baik. Terima kasih DJ Izzat dan juga para pendengar Radio Klasik mengambil kenangan. Salam hujung minggu dan juga salam sihat kepada semua pendengar setia Radio Klasik dan juga tidak ketinggalan kepada pelanggan-pelanggan setia Tobik Azli, pusat terapi mata dan resdung yang sentiasa buat jelajah ke serata seluruh semenanjung pada setiap minggu. Alhamdulillah, seperti mana yang telah pun saya uar-uarkan pada hari Jumaat yang lalu kemarin, untuk kali ini, untuk minggu ini, sedang berlangsung sekarang ini, 3 lokasi serentak. Jadi jom ramai-ramai datang ke 3-3 lokasi ini ataupun ke mana-mana cawangan Tobik Azli yang sedia ada, yang mana kami memberikan perkhidmatan terapi mata. Ramai yang beri maklum balas yang cukup-cukup baik. Alhamdulillah, lepas buat terapi mata, rasa mata tu lebih segar, lebih ringan, penglihatan rasa makin jelas, kalau nak baca tulisan tu makin terang. Lebih tepat kita boleh nampak tulisan-tulisan ya pada kertas ataupun pada papan tanda dan sebagainya. Ramai juga yang mengalami masalah silau terlalu kuat sehinggakan kalau nak memandu pada waktu malam pun amat sukar. Jadi jangan biarkan masalah yang sedang melanda saudara itu, jangan biarkan masalah tersebut berterusan ataupun berlanjutan. Cuba cari jalan solusi ikhtiar kita menerusi kaedah terapi mata Tobik Azli. Okey, yang kedua, ramai juga dalam kalangan kita saya perhatikan, rata-rata yang datang ke jelajah promosi ataupun yang datang ke pusat terapi Tobik Azli mengalami masalah resdung. Ada setengah tu yang memang dah cukup-cukup kronik dah, sehinggakan apabila kita bercakap berdepan dengan dia pun mulut berbau, Masya Allah, hidung berbau. Lepas tu sambil-sambil bercakap tu pun tangan tu asyik genyeh. Asyik garu-garu, asyik gosok-gosok hidung, gosok mata. Jadi itu masalah resdung yang sudah teruk. Ada sesetengah tu pula, memang kalau kita tengok pada muka dia pun kusam, lepas tu berjerawat banyak dan sebagainya. Lepas tu ramai juga yang mengadu sentiasa sakit kepala. Sakit kepala ni pun sebenarnya dia ada kaitan dengan masalah resdung ataupun sinusitis, disebabkan oleh lendir yang sudah terlalu banyak terkumpul, tersumbat, mungkin juga sudah blocking, sudah tersekat di dalam rongga sinus kita, menyebabkan masalah resdung itu menjadi semakin teruk dari hari ke hari, hinggakan sukar untuk bernafas. Jadi jangan biarkan masalah tersebut terus menghantui diri saudara. Jom bersama-sama dengan kami sempena dengan jelajah promosi bergerak untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ini sedang berlangsung di 3 lokasi serentak. Okey, yang pertama tempat saya berada sekarang ini iaitu di Shapberry Putrajaya. Shapberry Putrajaya, Jalan Alamanda. Kita berada di tingkat G, ground floor, bersebelahan dengan kedai.

0: dengan para pelanggan sehingga pukul 9 malam, manakala esok hari terakhir hari Isnin setakat pukul 6 petang sahaja. Begitu juga dengan lokasi yang kedua. Lokasi yang kedua jelajah kita Noon di Pasir Gudang. Kita berada di dalam Lotus. Lotus Ecotropic, Taman Kota Masai, Pasir Gudang. Juga berada di ground floor, tingkat bawah berdekatan dengan kedai kasut. Jadi sama juga dengan yang di Putrajaya ini, hari ini sehingga pukul 9 malam, esok hari terakhir setakat pukul 6 petang sahaja. Dan satu lagi lokasi yang terakhir saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, lokasi yang ketiga ialah di Lotus Ceras. Lotus Ceras Kuala Lumpur baru bermula hari ini. Untuk Lotus Ceras, kita bagi peluang kepada warga Kuala Lumpur, sekitar Lembah Kelang, Ceras dan juga daerah-daerah di sekitarnya, datanglah ke dalam Lotus Ceras bermula hari ini, hari Ahad, Isnin, Selasa. 3 hari berturut-turut. Jadi jangan lepaskan peluang ini kerana jelajah kita ni kalau minggu depan di lokasi-lokasi yang lain pula. Jadi untuk minggu ini, untuk kali ini, warga Pasir Gudang, warga Putrajaya dan juga warga Ceras Kuala Lumpur, jangan lepaskan peluang dan boleh juga kunjungi mana-mana cawangan Tabib Azli yang ada di Bandar Baru Tunjung, Kota Baru Kelantan, di Seksyen 13 Shah Alam. Kita juga ada cawangan di Wangsa Melawati Kuala Lumpur, juga tidak ketinggalan di Bandar Baru Uda, Johor Baru. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, nak tahu dengan lebih lanjut lagi, boleh follow, boleh lihat kita di TikTok. Sekarang ini pun sedang live, sedang live di TikTok Tobib Azli. T-O-B-I-B-A-Z-L-I. T-O-B-I-B-A-Z-L-I. Tobib Azli, terapi mata resdung. Ataupun boleh juga hubungi saya, AB Halim Al-Firdaus, di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Itu saja DJ Izzat. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan lah pula, insyaAllah.
1: Baik, terima kasih kepada Abdul Halim Abdul Razak, pegawai pemasaran dari Tabib Azli. Baik saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi wirama hujung minggu. Dan selepas ini, tepat 11 pagi, ruangan sepanjang jalan kenangan, lagu tanpa henti akan terus setia menemani saudara. Nostalgia di klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu klasik. Dan selepas ini, rakan penyampai Mutia Samsudin akan terus setia menemani saudara wirama hujung minggu 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk khilafnya semestinya dari diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 26 Muharram.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
1: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta Mala Segar Pilihan, hanya di Radio Klasik Menggami Kenangan.
1: Macam-macam kisah di Pasar Siti Khadijah 101.1 Kota Baru, Kelantan.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri.

kerja ku buat di samping jalan, menunggu segala kawan dan rakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Maksud apa akan disampaikan, sedia menunggu ku kerjakan. Kocor bersih dan juga koyak rabak, pecah serta sumbing berlubang retak. Sedia ku terima, jarang ku tolak, mesti ku tampal, boleh oh tidak. Kerja menampal memangnya senang, hati di dalam selalu girang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang. Ku menunggu belas kesihan orang, bolehlah dibuat lebih kurang.

adalah pengguna bijak. Tentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Kenal pasti sumber berita. Adakah ia boleh dipercayai? Fahami apa yang anda baca dan cari penjelasan. Menilai dengan membuat pertimbangan sewajarnya dan selidik lebih mendalam menjangkaui sumber awal. Jadilah pengguna bijak dengan menentukan kesahihan sesuatu maklumat sebelum sebar. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Bumi Kenyalang, 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

aktif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sabtu dan Ahad Saudara dihiasi dengan Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni Hujung Minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan Hujung Minggu Saudara bersama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari. Terima kasih kepada saudara yang terus dengarkan kami. Tak kira di mana jua saudara berada, yang sentiasa memilih kami sebagai pilihan nombor satu di hati saudara. Dan tidak lupa juga terima kasih buat rakan penyampai Izzat Saufi yang menemani saudara 6 jam bermula pukul 6 pagi tadi sehingga pukul 12 tengah hari, menghiburkan saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, pastinya hanya di Radio Klasik. Bertemankan saya 6 jam yang berikutnya, Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara sehingga pukul 6 petang nanti. Untuk pertemuan hari ini, hari Ahad 12 Jun 2026 bersamaan dengan 26 Muharram 1448 Hijriah. Mungkin hujung minggu ini, apa aktiviti saudara boleh kongsikan dengan saya melalui talian WhatsApp kami 0135656128. Tak kira apa juga aktiviti anda di hujung minggu, pastikan bertemankan Radio Klasik menyajikan lagu-lagu yang menggamit kenangan.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Irama joget memang tak pernah lapuk di zaman. Joget Bertemu Kasih mempertemukan dua suara yang cukup sinonim dengan muzik tradisional Melayu, iaitu Tan Sri S.M. Salim dan Datuk Yusni Hamis, dengan sentuhan komposer S. Atan serta liriknya ditulis oleh Haji Khalid Alibad. Lagu ini membuktikan bahawa irama warisan tetap segar didengar dan terus menghidupkan suasana. Baik saudara, mungkin waktu sekarang dah ramai yang dah selesai menjamu selera, syukur alhamdulillah, ataupun masih belum menjamu selera untuk hari ini, selamat menjamu selera saya ucapkan. Apa jua juadah yang saudara nikmati, ambillah secara berpada-pada, kurangkan masin, kurangkan manis. Yang penting, lebihkan manis dalam senyuman saudara, kerana senyuman itu mampu mengubat hati seseorang yang sedang terluka. Ayuh, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datin Suliza Salam, Tak Kunjung Tiba. Tapi kita dengarkan dahulu lagu daripada Ahmadi Hassan, Cinta Mula Berbunga. Terus menggambit kenangan, Wirama Hujung Minggu.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jasmil Yamal, membawa bola Jasmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apa lagi? Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

Joget Udang dan Gantung, paduan suara Jasni dan Noraini baru saja menghiburkan saudara di Wirama hujung minggu untuk hari Ahad ini dan membawa kita ke pukul 12.27 minit tengah hari. Dan selamat tengah hari yang baru dengarkan kami. Bertemankan saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Saya akan terus menemani saudara dalam perjalanan ataupun apa jua yang sedang dilakukan. Saya akan menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah, lagu-lagu yang menggamit kenangan. Baik saudara, saya sampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu zuhur bagi Kota Kinabalu Sabah masuk waktu solat fardu zuhur pada pukul 12.23 minit tengah hari, wilayah Persekutuan Labuan 12.27 minit tengah hari, Kuching Sarawak 12.48 minit tengah hari. Selamat menaikkan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik Menggamit Kenangan.
2: Seleksi lagu-lagu Menggamit Kenangan menerusi Wirama Klasik.

Lagu daripada Sakura, lagu berjudul Sayang Dara Sayang, lagu yang dirakamkan pada tahun 1975 baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, saya nak bacakan lagi kiriman yang saya terima di talian WhatsApp. Saya terima daripada Liza Sulaiman dari Pekan Nanas, katanya tengah dengarkan Radio Klasik sambil masak untuk tetamu yang akan datang nanti dengar lagu-lagu yang disiarkan. Aktiviti hujung minggu ni cuma tunggu saudara datang dari Kota Tinggi dan Besan dari Johor Bahru nak datang rumah saya, katanya nak petik buah-buahan pulasan dengan manggis. Hari Minggu anak-anak cuti, jadi datang menziarahi. Terima kasih. Dan kita juga ada Kak Salmah Mak Zain, Kuala Kubu Bahru. Hari Minggu ni tak ke mana, sibuk mengemas di rumah dari hari Jumaat kat hospital sampai petang, dan hari Sabtu pula menziarahi saudara yang meninggal. Dan juga selamat tengah hari buat Muzilah Temun Pak Long Wahab dari Kampung Tupai Sik Kedah, katanya baru lepas mengutip kelapa. Banyak kelapa yang tu. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, Jumpa Mesra. Dan tepat pukul 1 tengah hari kita akan memberi laluan kepada berita utama langsung dari pusat berita, dan sekembalinya saudara akan bertemankan sepanjang jalan kenangan. Tiada penyampai yang akan menemani saudara, tetapi kami tetap menyediakan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik.

berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejahat-jahat pencuri ialah orang yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat bertanya, bagaimana dia mencuri sedangkan dia sedang bersalat? Maka jawab baginda, apabila dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikan solat fardu zuhur daripada kami di Radio Klasik.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau jadikan.

0: Sabtu dan Ahad saudara dihiasi dengan Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni hujung minggu 6 petang hingga 6 pagi. Meriahkan hujung minggu saudara bersama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Selamat petang buat pendengar setia Radio Klasik yang dengarkan kami tak kira di mana jua saudara berada. Selamat petang saya ucapkan. Untuk dua petang ini, lagu-lagu pop ye ye, lagu-lagu gitar rancak akan terus menemani petang saudara. Mungkin waktu ini ramai yang sedang beristirahat, baru selesai menjamu selera. Jadi ayuh kita rancakkan petang ini dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Dan selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Zamzam dan The Twilight, mersi lagu Senandung Teruna Merantau. Dan selepas itu Afida S, Oh Temanku.

Lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik, terus menggamit kenangan. Lagu-lagu yang akan terus membuai rasa rindu saudara dan akan terus menemani halua telinga saudara. Baru saja berlalu lagu daripada Sugiman Jahuri, Bukan Aku Tak Sayang. Lagu ini dirakamkan pada tahun 1970-an dan hasil ciptaan Zainal Arifin dan liriknya ditulis oleh A. Rianto. Lagu ini dimuatkan dalam album Inilah Pesanku. Baru saja menghiburkan saudara di Wirama Hujung Minggu. Baik saudara, banyak lagi lagu-lagu yang menggamit kenangan. Lagu-lagu pop ye-ye akan terus menemani petang saudara. Dan selepas ini, Umar Syarif, Indah di Impian. Dan sementara itu, kita dengarkan dahulu J. Kamisah dan Wisma, Jelingan Manja.

0: Biru ya.
1: Baik, selamat petang buat saudara yang terus dengarkan kami, tak kira di mana juga saudara berada yang sentiasa menyokong penuh Radio Klasik. Dan antara yang hadir di laman WhatsApp kami, antaranya kita ada Kak Rohani Ibrahim dari Slim River, Kak Samsiah dari Jitra, Hamidah Kasim dari Batu Berendam Melaka, Ayala Pantai Remis Perak, Kak Bariah Pening, Asnoni Ibrahim, Sungai Limau, Sungai Besar Selangor, dan kita juga ada Wan Salman Naim, Batu 37 Darat, Sabak Bernam. Terima kasih kepada saudara yang sentiasa memberi sokongan penuh buat Radio Klasik, yang sentiasa dengarkan kami melalui RTM Klik, betul-betul percuma, melalui frekuensi-frekuensi di tempat saudara dan juga melalui saluran MyTV 705. Jadi saudara dah ada ke belum RTM Klik di telefon telefon bimbit saudara? Saudara, sekiranya belum ada lagi, boleh cepat-cepat muat turun RTM Klik, betul-betul percuma. Dan sekarang musim kehangatan bola dah semakin sampai ke penghujungnya. Jangan lupa saudara boleh menyaksikan aksi-aksi Piala Dunia secara langsung menerusi saluran RTM dan juga RTM Klik. Sokong pasukan pilihan saudara, nikmati setiap detik perlawanan dan rasai sendiri kemeriahan pesta bola sepak terbesar dunia. Dan sementara itu, ayuh kita teruskan hiburan untuk petang ini. Selepas ini, A. Ramli dan The Rhythm Boys, Mencari Bahagia. Seketika kita akan dengarkan dahulu Fatimah Wari, Bahagia Selalu.

Lagu rakaman tahun 1975, lagu yang didendangkan oleh Datuk Sharifah Aini, Biduanita Negara, baru saja menghiburkan saudara. Baik saudara, selamat petang buat Kak Maruyah Jamin dari Kampung Seri Gambut, Pekan Nenas, Johor. Kak Mah Jengke Lima Pahang, Makcik Nur Malamat, Pulau Tiga Parit Perak, Haji Sapari Arifin dari Kampung Desa Temu Jodoh, Caah, Selangor. Baik saudara, untuk dua petang ini kita tidak lagi menerima permintaan lagu. Permintaan lagu hanya ditunaikan tepat pukul 5 petang sehingga pukul 7 petang nanti. Jadi saudara, sekiranya ada permintaan lagu, boleh hantarkan bermula pukul 5 petang nanti. Dan selamat petang juga buat Kamar Ruzi Jalan Kebun Kelang, Kak Ruzita Abdullah. Terima kasih kerana tiap-tiap hari hadir bersama-sama kami, sentiasa dengarkan kami 24 jam tanpa henti. Dan saudara, selepas ini kita akan dengarkan lagu daripada Datin Rafiah Buang, Yang Mana Satu Benar, terus menggamit kenangan Wirama Hujung Minggu.

telah bersedia untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baik saudara, 3 petang kita akan ikuti orkestra di Klasik. Untuk petang ini, orkestra dipimpin oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penyanyi Firdaus Azahan, Alina Hassan, Mimiana dan Datuk Malik Rizwan. Dan penerbit untuk petang ini, Nur Eliza Muhammad Arifin dan pembantu penerbitan Eddie Roslan. Jururakam Pendi Wong, Lukman Hakim bin Muhammad Noh, Jurun Adun, Syamril bin Muhammad Saleh. Jadi ayo kita dengarkan orkestra di Klasik.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Eddie Roslan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur, dan juruadun, Syamril bin Muhammad Saleh. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Harapan Kecewa, lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz, ciptaan sepenuhnya oleh Nordin Jalil. Lagu ini digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Dan lagu bertajuk Kau Pergi Tanpa Relaku, lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz, ciptaan sepenuhnya oleh Dato' Ahmad Jaiz, digubah semula oleh Nurul Farhana binti Faizul Bahrin. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terus jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Terima kasih yang setia mendengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang terus setia bersama-sama kami menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Kami hiburkan saudara seterusnya dengan lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Hari Ini Tak Seindah Semalam. Lagu dan lirik ciptaan Izaya Hangga digubah semula oleh Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu persembahan Firdaus Azahan bertajuk Di Mana. Lagu nyanyian asal Rahman Kadir, ciptaan sepenuhnya oleh Masnawi, digubah semula oleh Izzafar bin Badrun.

Orkestra RTMD Classic sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Eddie Roslan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Doa dan Harapan, lagu persembahan Firdaus Azahan, nyanyian asal E. Halim, ciptaan Zaidin dan S. Dina, lirik oleh M.Y. Kasim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Apakah Anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut, juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Siri kita bermula.
2: Buat apa tu? Jangan lupa, layan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan.

Saya Ajinan Kasim di Papar Sabah. Radio Klasik tetap di hati 88.1 dan 99.5 di tempat saya. Terima kasih.

0: عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر. Yang bermaksud daripada Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya lalu dia memperelokkan wudunya, kemudian dia datang ke masjid, maka dia adalah tetamu Allah, maka menjadi hak Allah untuk memuliakan para tetamunya. Hadis riwayat At-Tabarani dengan sanad yang sahih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara, sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Shah Alam Selangor serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 5 petang. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan menerima menghadap Pengerusi Barisan Nasional BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi di Istana Pasir Pelangi, Johor Bahru. Pertemuan yang berlangsung hampir sejam itu turut dihadiri Pengerusi BN Johor Datuk On Hafiz Ghazi. Sesi menghadap itu diadakan sehari selepas BN mengekalkan mandat mentadbir Johor apabila memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN dalam pilihan raya negeri PRN. Kemenangan besar BN dalam PRN Johor ke-16 mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pilihan berdasarkan gabungan faktor seperti calon, parti serta prestasi pembangunan dan ekonomi negeri. Dekan Pusat Pengajian Umum dan Co-Curriculum Universiti Tun Hussein On Malaysia, Dr. Zahrul Akmal Darmin berkata keutamaan pengundi berbeza mengikut kawasan.
1: Jadi dari segi isu yang dibawakan itu, dia bergantung kepada satu-satu lokaliti, iaitu isu di peringkat nasional, isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Dan kebanyakan isu yang dibangunkan sebelum pilihan raya adalah isu di peringkat negeri dan juga isu di peringkat tempatan. Walau bagaimanapun, isu di peringkat nasional juga dimainkan. Okay, sentimennya lah. Jadi masyarakat dalam konteks di Johor ini, dia bijak menilai. So dia akan melihat apakah manfaat yang akan mereka dapati di peringkat lokal.
0: Keputusan PRN Johor kali ini turut memperlihatkan kematangan politik rakyat Johor yang mengutamakan kestabilan, kesejahteraan dan manfaat pembangunan yang dirasai secara langsung. Peningkatan peratusan keluar mengundi turut menunjukkan kesungguhan rakyat untuk menentukan hala tuju negeri. Pentadbiran berkesan, inklusif dan berorientasikan kebajikan. Itu harapan rakyat Johor kepada Barisan Nasional selepas memenangi PRN. Selain memperkukuh pembangunan ekonomi, kerajaan negeri yang baru juga perlu memastikan setiap lapisan masyarakat dapat menikmati pelbagai manfaat tanpa mengira kaum, latar belakang maupun fahaman politik.
2: Sebagai rakyatlah, sebagai pengundi, saya mengharapkan agar kerajaan yang telah diberi mandat ni dapat menjalankan tanggungjawab yang terbaiklah untuk rakyat tanpa mengira kaum, tanpa mengira keturunan dan politiklah. Dan sebagai rakyat negeri Johor, saya sentiasalah menyokong dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan demi untuk membantu memajukan negeri Johor dan juga memberikan khidmat yang terbaiklah untuk rakyat Johor.
3: Harapan saya ialah mereka bijak dalam terus membuat keputusan di masa akan datang dan juga memilih barisan-barisan pemimpin mereka supaya mereka ni dapat manfaatlah daripada kerajaan. Misal kata dalam bantuan macam saya sendiri, bantuan untuk melanjutkan pelajaran ke, bantuan biasiswa ataupun laptop ataupun bantuan awal pendaftaran.
4: Saya sebagai pengundi mengharapkan kerajaan yang telah diberi mandat ini dapat melaksanakan manifesto-manifesto yang dijanjikan tanpa isu perkauman demi kepentingan rakyat.
0: Jumlah penduduk terjejas banjir di Melaka pada petang ini berkurangan berbanding pagi tadi. Setakat 4.50 minit petang, seramai 839 penduduk daripada 275 buah keluarga berlindung di 6 pusat pemindahan sementara di 3 daerah. Menurut portal info bencana JKM, penduduk paling ramai dipindahkan di daerah Melaka Tengah, diikuti Jasin dan Alu Gajah. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenalpasti penyelesaian jangka panjang.
5: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Dato' Sri Abdul Raouf Yusof. Tiada kompromi terhadap sebarang salah laku yang boleh menjejaskan keselamatan dan kesejahteraan murid. Jabatan Pendidikan Negeri Selangor mengambil perhatian serius video tular membabitkan salah laku murid di sebuah sekolah di Rawang baru-baru ini. Insiden itu kini dalam perhatian pihak polis. Tiada sesiapa akan dilindungi. Jika didapati bersalah, tindakan tegas akan diambil selaras peraturan sedia ada.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih England Thomas Tuchel menyifatkan skuad bimbingannya bernasib baik selepas berjaya melepasi ranjau suku akhir menewaskan Norway 2-1 menerusi masa tambahan untuk mengesahkan tempat ke separuh akhir. Kemenangan tersebut gagal mengembirakan Tuchel yang jelas berang dengan persembahan anak buahnya meskipun dua gol daripada Jude Bellingham memastikan satu lagi kebangkitan dramatik buat skuad Three Lions di Stadium Hard Rock Miami menyendari cabaran getir yang menanti di separuh akhir menentang Argentina. Tuchel menegaskan barisan pemainnya tiada pilihan selain meningkatkan kualiti permainan. Dalam perkembangan lain, Erling Haaland menyifatkan pencapaian pasukannya di pentas Piala Dunia telah berjaya memberi inspirasi kepada generasi baru meskipun terpaksa menelan kepahitan selepas disingkirkan England di peringkat suku akhir. Dalam aksi mendebarkan itu, Haaland gagal menjaringkan gol buat kali pertama dalam 15 perlawanan kompetitif bersama skuad Norway. Mengulas mengenai persembahan Bellingham, Haaland yang pernah beraksi bersama perancang Real Madrid itu selama dua musim di Borussia Dortmund memuji impak luar biasa rakannya itu dan menyifatkan England bertuah memilikinya. Persekutuan Bola Sepak Senegal bertindak memecat ketua jurulatihnya Pak Buna Chow susulan prestasi hambar yang ditunjukkan skuad berkenaan di Piala Dunia 2026. Senegal sebelum ini diletakkan sebagai antara pasukan pilihan untuk mencabar kejuaraan dunia selepas berjaya menewaskan Maghribi pada aksi akhir Piala Negara Afrika Januari lalu. Bagaimanapun, kempen skuad yang digelar The Terengganu Lions itu berakhir dengan kekecewaan tersingkir di pusingan 32 terbaik kepada Belgium menerusi tambahan masa. Legenda bola sepak Perancis kelahiran Senegal, Patrick Vieira, kini menjadi antara calon pilihan untuk mengambil alih tugas berkenaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam dijadual mengadakan lawatan negara ke Malaysia selama 3 hari bermula esok atas jemputan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kenyataan Kementerian Luar menyebut lawatan itu sebagai membalas lawatan negara Sultan Ibrahim ke Singapura pada Mei 2024. Lawatan peringkat tinggi itu menggariskan perkongsian kukuh dan berkekalan antara kedua-dua negara serta mencerminkan kerjasama yang semakin mendalam merentasi bidang utama kepentingan bersama. Tentera Amerika Syarikat menyerang kira-kira 140 sasaran ketenteraan Iran sebaik tindak balas terhadap serangan Tehran ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz. Pemerintah Pusat Amerika Syarikat mengesahkan serangan itu menggunakan peluru berpandu yang dilancarkan pesawat pejuang, drone dan kapal tentera laut. Sebagai tindak balas, Iran melancarkan peluru berpandu dan drone ke arah pangkalan serta tapak radar Washington di Jordan, Kuwait, Bahrain, Emirat Arab Bersatu dan Qatar. Lebih 2.21 juta penduduk di Zhejiang telah dipindahkan ke lokasi selamat susulan taufan Bafi yang melanda pantai wilayah itu sebanyak 2 kali dalam tempoh kurang sejam. Pihak berkuasa tempatan turut menggerakkan pasukan tindak balas kecemasan dan kekal berjaga-jaga terhadap risiko banjir, tanah runtuh serta runtuhan batu. Bafi mula mendatar di Bandar Yuyuan di Taichou sebelum membuat pendaratan kedua di Yuching, Wenzhou. Taufan itu dijangka terus bergerak ke arah barat laut dengan kekuatan yang semakin berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keputusan PRN cermin kematangan politik rakyat Johor. Penyelesaian jangka panjang tangani isu banjir di Melaka. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Wirama Klasik, 6 pagi hingga 6 petang. Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena bela kan?
2: Kau ni tak baik bersangkau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubangi doa aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Suraya guys. Potok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Abang, abang, abang. Ni, tengok ni. Artis kesayangan kita buat pengumuman nak bagi hadiah kereta kepada peminat.
2: Hey, sebelum seronok sangat. Cuba tengok betul-betul. Jangan-jangan tu video deepfake.
1: Apa tadi? Deepfake? Oh, yang maksudnya orang tu bukan betul-betul cakap macam dalam video tu ke?
2: Pandainya si abang ni. Teknologi kecerdasan buatan boleh hasilkan gambar, suara, malah wajah yang nampak seolah-olah asli. Kali pandang macam susah nak beza tau, Syima.
1: Oh, patutlah. Sekarang ni macam-macam video pelik muncul Ada yang buat orang terkenal cakap benda yang mereka tak pernah cakap pun.
2: Sebab itulah kita kena hati-hati. Jangan terus percaya atau terus kongsi.
1: Ramai juga yang terpedaya agaknya, kan abang?
2: Memang ramai, betul. Setakat 15 Jun tahun ni je, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia menerima 7,967 aduan berkaitan kandungan deepfake. Jumlah tu jauh lebih tinggi tau berbanding 917 aduan sepanjang tahun 2024 dan 3,612 aduan pada tahun lepas.
1: Weh, banyaknya. Maknanya makin canggih teknologi ni, makin bijak juga lah penipunya.
2: Betul lah tu. Sebab tu pengguna internet pun kena bijak. Jangan mudah percaya pada video yang terlalu sensasi atau pelik. Semak dahulu sumbernya.
1: Kalau kita jumpa kandungan macam tu, kita nak kena buat apa?
2: Yang paling penting, jangan sebarkan. Laporkan kepada platform media sosial. Malah lebih 11,000 kandungan yang melanggar peraturan telah pun diturunkan selepas tindakan diambil.
1: Bagus juga. Sekurang-kurangnya ada usaha untuk lindungi pengguna.
2: Yelah, sayang. Lagipun, MCMC juga menguatkuasakan kod pengurangan risiko di bawah Akta Keselamatan dalam talian. Antaranya, penyedia platform media sosial berlesen perlu mengambil langkah mengurangkan risiko, termasuk melabel kandungan yang dipercayai dijana menggunakan teknologi AI.
1: Jadi, kita pun ada tanggungjawab. Jangan jadi orang yang menyebarkan berita atau video yang belum tentu betul.
2: Tepat sekali. Ingat, tiga langkah mudah. Semak, fikir dan baru kongsi.
1: Betul tu. Jangan nanti bukan je malu sebab kena tipu. Orang lain pula jadi mangsa sebab kita.
2: Dunia digital memang semakin hebat. Tapi kebijaksanaan pengguna tetap pertahanan paling kuat.
1: Betul? Kalau nampak video yang terlalu luar biasa, jangan cepat percaya. Selidik dulu supaya kita ni sama-sama menjadi pengguna media sosial yang lebih bijak.
2: Bijak sungguh le. Mana bubur pulut hitam yang Syima kata nak buat semalam tu? Tak sabar dah ni. Lama betul lama tak makan bubur pulut hitam. Mesti sedap kalau isi abang yang masak.
1: Ada sakit-sakit kepala. Apa tadi? Bubur apa tadi? Bubur pulut hitam. Syima. Syima tak buat lagi lah abang. Kepala Syima ni macam pening-pening lah dia junior. Tadi okey. Baru kejap tadi okey. Sekarang ni macam pening balik dah. Esok lain Syima buatkan bubur pulut hitam tu, Syima nak tidur lah. Syima ngantuk.
2: Kerap pening ni. Jom kita pergi klinik nak. Jom lah.
3: Lana.
2: Alah, cek lah. Kau pergi terbaik.
4: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Selamat petang. Kembali bertemankan saya Mutia Samsudin. Yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Untuk jam yang terakhir ini, saya akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang indah. Untuk jam yang terakhir ini, 5 petang hingga 6 petang, saya akan tunaikan permintaan saudara. Jadi untuk petang ini, saya tunaikan terlebih dahulu 2 permintaan untuk petang ini. Kiriman daripada Pak Mail di Sibu, Sarawak, katanya nak dengarkan lagu daripada Uji Rashid, Penawar di hati nak ucapkan salam seluruh keluarga di Semenanjung, jauh di mata, dekat di hati. Dan selepas itu, kita akan dengarkan lagu daripada Bumi Putra Rockers, Harum Subur di Hati. Pilihan daripada Encik Jamal di Melaka buat semua pemandu yang sedang berada di jalan raya, pandulah dengan berhemah dan selamat sampai ke destinasi. Jadi, ayo kita dengarkan pilihan hujung minggu, Uji Rashid, Penawar di Hati.

Baiklah saudara, nampaknya sampai di sini sahaja permintaan lagu yang saya boleh tunaikan untuk petang ini dan akan disambung oleh rakan penyampai Azlan Omar sehingga pukul 7 petang nanti. Sekiranya permintaan saudara tidak ditunaikan, saya mohon maaf, mungkin bukan rezeki saudara untuk hari ini, mungkin rezeki saudara selepas ini bersama dengan Azlan Omar atau minggu hadapan. Jangan serik untuk meminta lagu-lagu kenangan hanya di Radio Klasik. Lagu-lagu yang terbaik hanya di Radio Klasik. Permintaan bermula pukul 5 petang hingga 7 petang, jadi saudara boleh hantarkan pada minggu hadapan untuk permintaan lagu. Dan baiklah, sampai di sini saja tugasan saya untuk hari ini. Sekiranya ada terkasar bahasa atau tersalah tutur kata, mohon maaf. Dan sekian saja untuk hari ini. Saya Mutia Samsudin, yang digamit itu kenangan, yang dicari itu ketenangan. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
2: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kisah Paul the Octopus memang antara fenomena paling pelik dalam sejarah Piala Dunia. Paul ialah seekor sotong yang dipelihara di Aquarium Sea Life di negara Jerman. Pada asalnya, Paul digunakan untuk aktiviti hiburan untuk meramal keputusan perlawanan bola sepak. Pada kejohanan Piala Dunia 2010, Paul menjadi fenomena global apabila meneka dengan tepat kesemua 7 perlawanan yang melibatkan pasukan Jerman. Paul si sotong ini juga meneka pasukan Jerman akan kalah dengan pasukan Sepanyol di separuh akhir dan meneka pasukan Sepanyol akan mengalahkan pasukan Belanda di perlawanan akhir. Sebanyak 8 ramalan dibuat oleh Paul dan 8 ramalan itu benar belaka. Formasi bola di Klasik.
1: Rancangan khas ini dibawakan oleh U-Mobile, penaju utama siaran rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menyaksikan 104 perlawanan secara langsung di RTM Klik.
3: Edin, ini surat apa ditulis, Edin?
4: Oh, ini sekali dia tulis Arab, Lajis. Kau dengar aku baca, ha? Almari will buka ki radio.
3: Eh apa dah?
4: Mari buka radio lah, Jis.
3: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
4: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
3: Eh, apa dah, Nun?
4: Radio klasik menggamit kenangan dah.
3: Siapa juru hebahnya, Din?
4: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
5: Eh, juru hebat Azlan Umar. Eh, apa lagi? Juru hebat Azlan Umar. Bukan radio. Bukan radio. Bukan radio.
6: Ramli. Hey, Ramli. Buka radio. Buka radio.
5: Buka radio, Ramli.
6: Buka radio.

baik mengatur langkah, menyusun langkah. Sedara kita pasang kuda-kuda dulu. Ha, pasang kuda-kuda, biar kemas, biar tegap, biar kukuh tapaknya sedara, agar tidak sumbang langkah yang akan kita mulakan dalam meneruskan pertemuan untuk petang hari Ahad, petang hujung minggu untuk hari ini. Ataupun dalam istilah sebutan bahasa Melayu klasiknya, Ahad disebut sebagai sepungguk. Petang sepungguk untuk hari ini, 12 Julai 2026, hamba hadir lagi untuk menyambung tugasan ini, memulakan pertemuan dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Dan saya juga mulakan pertemuannya dengan salam, sambut salam hamba dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan penyampai Muti Asam Sudin yang dah pun selesai tugasannya, Muti Asam Sudin, tapi ruangan ini belum selesai. Ruangan pilihan menggamit kenangan bermula 5.30 petang dah pun dimulakan oleh Muti Asam Sudin tadi, dan untuk saya sambung lagi ruangan ini membawa ke pukul 7 malam nanti. Makanya ada kurang lebih 1 jam lagi untuk kita teruskan ruangan pilihan menggamit kenangan, lagu-lagu pilihan sedaya untuk ditunaikan lagi ke udara menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu.

0: yang membuak-buak, saudara. Okay. Baik, dengan segala rahsia yang banyak sangat doa ada ni, saudara, tak tertanggung saya seorang-seorang, maka kita kongsikan segala rahsia yang ada ini. Saya jadikan sebagai bekalan untuk terus menemani petang sepungguk petang Ahad, saudara, untuk kita lanjutkan pertemuan ini dengan ruangan pilihan menggamit kenangan. Indah, nyaman suasana petang. Mari kita tengok lagi kiriman siapa selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak ditunaikan kudara petang ini. Baik, kalau tadi pasang kuda-kuda, sekarang pasang telinga, saudara. Pasang telinga, betul-betul. Telinga dah pasang lah. Okay. Untuk kita ikuti kiriman siapa, mungkin kiriman saudara antara yang mengena, yang terpilih selanjutnya nak ditunaikan kudara petang ini. Tahniah kepada pengirim yang bernama Muharrem Samsuri dari Kuala Lumpur, dan katanya petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Putra Kain, Cinta Putih. Lagu ini didedikasikan istimewa buat isteri tercinta, Mardihah Mokhtar, dengan ucapan terima kasih sayang sudi jadi peneman hidup abang dan menjadi ibu kepada anak-anak kita. Alhamdulillah untuk kehidupan yang penuh bahagia ini. Masya Allah, tabarakallah, seronok saya baca. Lagi kiriman yang juga mengena, tahniah kepada pengirim Kak Radin Halimah JB. Petang ini nak mengimbau kenangan dengan lagu nyanyian Mega, Kasih. Bukan, nyanyian Gravity. Kasih dirundung Mega, betul. Lagu ini untuk semua rakan-rakan pendengar Radio Klasik yang juga ada kenangan dengan lagu ini. Selamat berhujung minggu. Baik, dan satu lagi kiriman yang mengena, nak ditunaikan juga kudara, kiriman daripada Kak Tipah dari Parit Sulong, minta tunaikan kudara lagu nyanyian Datuk Sharifah ini, Sri Dewi Malam. Baik, tiga kiriman ini untuk ditunaikan kudara. Lanjut lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Yang lain lagi turut sama terpanggil, rasa macam aku pun ada juga lagu yang teringin sangat nak dengar petang ini. Nah, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Pilihan menggamit kenangan Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dalam pada menikmati suasana petang yang mendamaikan, petang ini sedaya petang yang indah. Untuk kita kembalikan lagi juga kenangan-kenangan indah sepanjang ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan kepada saudara yang nak mengimbau kenangan dengan lagu pilihan saudara, maka inilah masanya, inilah rancangannya dan inilah taliannya. 013-56-56-128. Talian untuk saudara kirimkan WhatsApp. Jangan telefon. Talian ini untuk kiriman WhatsApp sahaja. Makanya hantarkan lagu-lagu pilihan saudara berserta dengan ucapan. Kalau mungkin nak dikirimkan dan dititipkan ucapan bersama dengan lagu pilihan tadi, hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Andai mungkin kiriman saudara antara yang mengena, kiranya terpilih, kiranya akan ditunaikan ke udara. Dan sekali lagi taliannya 013-56-56-128. Mari kita tengok lagi siapa lagi yang kena. Assalamualaikum Radio Klasik. Waalaikumsalam. Nama pengirim Nur Hanimah Ramli, KLIA. Nama minta kudarakan sebuah lagu nyanyian kumpulan Metafora, Wasangka Cintaku. Dan lanjut lagi kiriman yang juga mengena, yang terpilih nak ditunaikan kudara petang ini, Mazli Muhammad dari wilayah Persekutuan Labuan. Nak minta tunaikan lagu ini untuk seluruh warga Labuan katanya. Amboi. Dengan lagu permintaan nyanyian Uji Rashid Merpati. Dan kiriman yang ketiga, kiriman daripada Seha PJ, nak minta tunaikan kudara lagu nyanyian Sweet Charity, Camellia. Tiga lagu ini untuk nak ditunaikan kudara. Meneruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan yang lain lagi. Nantikan apa mungkin selanjutnya selepas ni. Manalah tahu, saya pun tak tahu, kiriman saudara mungkin antara yang mengena, yang terpilih untuk nak ditunaikan lagi kudara dalam ruangan ini. Dan nantikan juga kejap nanti ada perkongsian rakan niaga taman menggamit kenangan kami menyusul. Dan juga perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi negeri Sabah dan Sarawak. Kekal setia menggamit kenangan dengan iramanya merentas zaman. Bertemankan kami, Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Classic menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama Sudin dalam Rakan Niaga Taman menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panjang jawab salam tu. Ni Duratul Hani.
3: Ya, betul, saya Duratul Hani.
2: Duratul Hani, atau kita nak panggil siapa ni?
3: Boleh panggil saya Dura je.
2: Dura, sini Sudin ni. Sudin dari Radio Klasik.
3: Ya,
2: kita kita ada segmen Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan.
3: Okey.
2: Okey, segmen ni untuk berkongsi-kongsi pengalaman perniagaan kepada peniaga-peniaga kecil.
3: Okey.
2: Jadi Kak Dura ni antara yang terpilih lah untuk kita boleh berkongsi dan bercerita dengan para pendengar apa Kak Dura niagakan dan boleh kongsikan pengalaman-pengalaman perniagaan tu.
3: Boleh, insyaAllah.
2: Yang pertama saya nak tanya, Kak Dura meniaga karipap pusing eh?
3: Ya, betul.
2: Boleh tak kongsikan pengalaman Kak Dura ataupun mula-mula Kak Dura berniaga karipap pusing ni dah berapa tahun, sejak bila tu? Boleh kongsikan sikit.
3: Okey, sebenarnya agak baru jugalah sebab dalam lebih kurang dalam setahun lepas saya kebetulan saja je belajar buat karipap pusing ni daripada kawan. Jadi lepas buat tu saja-saja buat untuk keluarga, untuk kawan-kawan. Jadi diorang suka, diorang kata kenapa tak cuba, kami niaga lah kan, cuba-cuba jual ke. Jadi sebelum ni sebab saya bekerja, jadi saya buat secara part time lah. Bila ada orang tempah, saya akan buat dan jual lah. Tapi kebetulan sejak dalam sebulan dua kebelakangan ni, company yang tempat saya bekerja tu dia ada macam masalah kewangan sikit. Jadi saya decide untuk full time lah, buat full time lah untuk buat karipap pusing ni.
2: Maksudnya dapat resepi daripada kawan, seorang kawan.
3: Belajar dengan kawan. Ya, dia ajak saja-saja buat je. Tapi alhamdulillah pula menjadi pula.
2: Sentuhan tu eh, air tangan tu maknanya ada rasa kan. Jadi anggaran dalam tempoh berapa lama tu?
3: Dalam lebih kurang dalam setahun lah yang kira belajar, lepas tu buat mahirkan lah.
2: Dan sekarang boleh ceritakan sikit apa istimewanya karipap pusing Kak Dura ni?
3: Alhamdulillah, sebab karipap saya kebanyakannya feedback yang kita terima daripada customer memang diorang suka inti dia, kulit dia garing. Kebanyakannya memang yang positif lah feedbacknya. So alhamdulillah, dan kebanyakannya diorang ni pun akan recommend dekat kawan-kawan dekat saudara-mari untuk beli pula. Daripada situlah kita punya karipap ni orang kenal lah.
2: Mungkin ada pendengar yang nak tahu cara proses buat karipap yang mungkin lain orang lain cara kan. Okay, Kak Dura sendiri bermula dengan apa?
3: Sebab macam karipap pusing ni dia lain sikit daripada karipap kampung. Sebab saya buat juga karipap kampung lah, tapi karipap pusing ni dia ada gunakan dua jenis dough lah. Macam karipap kampung tu satu jenis dough je. So karipap pusing ni kena ada satu dough tepung dan satu dough minyak. Pada situ kita kena ada proses-proses yang kita buat. Kena gulung, kena canai. Agak banyak jugalah proses. Saya masih buat secara manual lah, sebab kita pun bukan macam kilang ke apa, dan order kita tak adalah macam banyak sangat ke. Jadi saya masih buat secara manual lah semua proses untuk buat karipap pusing ni. Jadi selepas kita dah siap semua, bentukkan karipap tu, masukkan inti apa semua, kita akan goreng sikit untuk kita frozenkan. Jadi saya kebanyakan ni saya jual untuk frozen lah. Tapi kalau katakan ada customer, dia mungkin ada event ke, minta kita tolong gorengkan sekali, hantar ke pejabat ke mana-mana ke, InsyaAllah kita boleh buatkan jugalah.
2: Jadi bagaimana pula harga sebiji karipap ataupun satu paket ada berapa?
3: Karipap frozen kita dalam lebih kurang RM10 lah untuk 10 pieces. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kita pun ada banyak inti. Ada inti ayam, kentang, sardin, ada daging, ada telur. Ikutlah customer suka yang mana.
2: Banyak pelbagai inti yang dibuat.
3: Ya, betul.
2: Yang disediakan. Adakah harganya berlainan? Harga inti ayam berapa?
3: Beza sikit je lah. Macam kalau kentang mungkin 10 tu dalam RM9. Kalau ada ayam, ada daging tu dalam RM10. Beza sikit je lah.
2: Jadi kita nak tanya pula Kak Dura ni, apa cabaran mungkin sebelum menjaga secara tetap, pengalaman-pengalaman tu Mungkin sebelum tu ataupun masa dah meniaga secara tetap ni?
3: Sebab macam masa kita masih buat secara part time tu, kita masih ada pendapatan lain lah. Jadi itu macam kira untuk pendapatan sampingan. Tapi bila kita dah buat full time ni, memang kena all out lah. Kita kena cari pelanggan, kena make sure kita punya produk kita sedap, bersih, orang suka. Supaya benda ni orang akan recommend kepada orang lain lah. Satu lagi masalahnya juga macam biasalah, banyak dengar kan kalau apa, harga barang asyik meningkat je. Kita sebenarnya, kita pun tak nak jual produk kita mahal-mahal. Nanti kan orang suka nak beli ke apa. Tapi sebabkan kos ni kita terpaksa naikkan harga ke apa, sebenarnya kita tak berapa nak suka lah. Kadang-kadang kalau dah terlalu, memang kita tak boleh nak tanggung, memang kita terpaksa buat jugalah.
2: Naikkan harga.
3: Ya, betul. Satu lagi, sebab macam saya masih lagi buat secara manual, jadi proses ada banyak. Kena kerja keras sikit lah.
2: Tak ada ke usaha untuk menggunakan apa, tenaga ataupun pekerja untuk membantu?
3: Kita pun memang ada angan-angan macam itulah, ke arah itu. Mungkin kita nak ada kafe sendiri ke, ataupun buat macam food truck ke. Itu angan-angan dululah kita. Angan-angan sekarang ni tengok macam mana. Doa banyak-banyak, harap-harap impian kita dikabulkan Allah lah.
2: Ada ke Kak Dura ni meniaga di tempat-tempat yang mudah untuk dicari? Di mana sebenarnya lokasi ataupun ada buka kedai?
3: Tak ada. Buat masa ni saya hanya ambil tempahan di rumah. Saya tinggal di kawasan Putra Heights lah, Subang Jaya. Setakat ni masih ambil daripada rumah sajalah.
2: Sekiranya pendengar ingin membuat tempahan untuk merasai sendiri karipap pusing air tangan Kak Dura ni, adakah nombor talian yang boleh dihubungi ataupun melalui media sosial, TikTok, Instagram, Facebook?
3: Kalau nak tengok media sosial, boleh tengok saya punya thread at Duratulhani. Alhamdulillah, view baru ni dah dapat 1 million, 1 juta views.
2: 1 juta so, view.
3: Boleh tengok dekat situ. Memang dalam tu cerita banyak, cerita pasal karipap lah. Lepas tu boleh juga call saya 019-389-6448. Saya ulang 019-389-6448.
2: At Duratul.
3: Duratulhani.
2: Duratulhani dia disambung kan?
3: Satu perkataan. Ya, betul.
2: At Duratulhani. Untuk melihat sendiri
3: gambar-gambar, ada video sikit-sikit ke pasal karipap. Boleh tengoklah di situ. Instagram chat.
2: Sekiranya ingin melihat sendiri hasil air tangan Kak Dura,
3: InsyaAllah boleh nampak dalam tu.
2: Di akhir pertemuan rakan niaga taman menggamit kenangan ni, Sudin ingin memberi peluang kepada Kak Dura untuk memberikan sedikit nasihat kepada peniaga-peniaga kecil yang baru saja ingin cuba-cuba berniaga, terutamanya berniaga karipap pusing.
3: Kena yakinlah dengan diri sendiri. Jangan takut untuk mencuba. Untuk buat karipap pusing ni, saya anggap dia sebagai macam kemahiran lah. Kena buat selalu. Lepas tu makin kita banyak kali buat, makin dia makin cantik, makin elok, makin sedap, insyaAllah. Yang penting kena cuba. Dan jangan takut lah, kita cuba bagi-bagi kat kawan rasa, keluarga rasa. Kalau mereka suka, nanti insyaAllah kita boleh mula berkembang daripada situ lah. Kena pastikan kualiti tu yang terbaik lah, supaya bila orang dah rasa, dia akan rekomen dekat orang lain.
2: Baik, sudah ingin mengucapkan terima kasih kerana bersama dengan rakan niaga taman menggamit kenangan. Semoga perniagaan Kak Duratulhani ni akan terus berkembang maju.
3: Amin, amin, insyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga taman mengamit kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
5: Masuk pilih.
6: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Kami bermain di hati saudara, dalam ingatan saudara, dalam minda saudara. Kenangan yang kembali bersama dengan lagu-lagu yang dikeluarkan. Inilah ruangannya, makin yang antara objektif kami wujudkan rancangan pilihan menggamit kenangan sebagai meraihkan pendengar radio klasik dan juga meraihkan kenangan yang ada pada setiap orang. Kerana setiap orang menyimpan kenangan yang berbeza pada zaman dan kehidupan yang berbeza, usia yang berbeza. Maka untuk itu setiap lagu yang menjadi kegemaran saudara pasti ada turut sama menyimpan kenangan-kenangan. Lalu kita hadirkan semula kenangan itu untuk ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Semakin kita menghampiri 7 malam untuk nak diteruskan lagi ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Mari kita tengok lagi kiriman siapalah gamaknya selanjutnya antara yang terpilih yang mengena lagi untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Baik, tahniah kepada pengirim yang bernama Khairiah di Bokor Riau. Wow, jauh nun di sinun. Baik, terima kasih Khairiah. Dan kata Khairiah petang ini nak minta tunaikan satu lagu nyanyian Aero, Sendu di Hatimu, Rindu di Jiwaku. Lagu ini untuk semua yang mengenali. Terima kasih Radio Klasik dari Bokor Riau, Khairiah. Baik, terima kasih Khairiah. Lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini, kiriman yang datangnya daripada Khairuddin, Kelana Jaya. Katanya petang ini andai terpilih, kalau mengena kiriman saya, nak minta tunaikan kudara satu lagu nyanyian Datin Rafiah, Buang Kalau Rindu. Dan lagu ini untuk sahabat lama saudara Hamidi Noor di Alor Pongsu, Bagan Serai, didoakan moga sentiasa dalam kesejahteraan, katanya. Amin. Baik, terima kasih. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan kudara petang ini, kiriman daripada Adi Suryono Soronto. Betul agaknya makhraj sebutan saya untuk nama ini. Adi Suryono Soronto dari Felda, Sungai Mas, Kota Tinggi, Johor. Nak dengar lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Baik, lagu ini juga ditunaikan kudara di sudut ruangan ini, penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Untuk sama-sama kita nikmati lagi lagu-lagu pilihan saudara. Untuk ruangan pilihan menggamit kenangan istimewa di sini, di Radio Klasik.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik Mengkamit Kenangan, Ibrahim Amrun Taz Zaman. Untuk pertemuan petang ini dalam ruangan pilihan Mengkamit Kenangan, petang hujung minggu, setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu separuh hari, hari Ahad holiday. Jadi kalau nak minta-minta lagu, lagu-lagu pilihan saudara ditundaikan, inilah hari. Inilah rancangannya dan kita pun menamatkan ruangan pilihan Mengkamit Kenangan untuk petang ini. Setiap hari Sabtu dan hari Ahad bermula 5.30 petang sehingga ke pukul 7 malam, 1 jam 30 minit. Baik, apapun ceritanya, ruangan pilihan Mengkamit Kenangan petang ini dah pun berlalu untuk ditamatkan. Saya tak mampu lagi nak bacakan, nak tunaikan lagi kurang lagu-lagu pilihan saudara. Banyak sebetulnya kiriman yang diterima melalui WhatsApp Radio Klasik. Namun, dikarenakan keterbatasan masa, kekangan waktu, hanya itulah yang sempat ditunaikan kudara petang ini. Macam biasa, alhamdulillah, tahniah kepada yang terpilih. Dan macam biasa jugalah, saudara, kepada yang tak terpilih, pun macam biasa juga. Macam tak biasa tak terpilih. Jadi, macam biasalah juga, kena cuba lagi untuk lain pertemuan. InsyaAllah, mungkin rezeki saudara untuk pertemuan mendatang nanti. Jangan kecewa sangat. Anggap saja ini semua hanyalah sekadar satu coba.
1: Jangan marah.
0: Jangan marah. Kita cuba lagi untuk lain kali. Baik, apapun untuk pertemuan malam ini, kita pun sesi malam melangkah melepas itu jauh malam. Kejap nanti nak dikongsikan perkongsian waktu solat fardu maghrib bagi negeri-negeri di semenanjung. Mengambil kenangan sepanjang pertemuan ini di Panji, sayap terluka. Radio Klasik.

Bersiaran dari Angkasa Puri Kota Media, inilah kami Radio Klasik. Dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk jam ini, melangkah melepasi 7 malam, kita dah pun masuk ke sesi malam ataupun lebih tepat lagi waktu senja lah kiranya. Dan dalam pada itu nak diingatkan juga lah, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maksudnya nanti waktu solat fardu maghrib untuk malam ini bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam khususnya 7:30 minit malam. Sementara nanti bersedia untuk tunaikan kewajipan, mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk tunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentas zaman. Inilah kami, Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran Jakim untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 168 hingga 171.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi, yang halal lagi baik. Dan janganlah kamu ikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu ialah musuh yang terang, nyata bagi kamu.

kamu melakukan kejahatan dan perkara-perkara yang keji dan menyuruh supaya kamu berkata dusta terhadap Allah. Apa yang kamu tidak ketahui, salah benarnya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, turutlah akan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Mereka menjawab, tidak. Bahkan kami hanya menurut apa yang kami dapati datuk nenek kami melakukannya. Patutkah mereka menurutnya sekalipun datuk neneknya itu tidak faham sesuatu apa pun tentang perkara-perkara agama dan tidak pula mendapat petunjuk hidayah dari Allah?

0: Pendingan orang-orang yang menyeru, orang-orang kafir yang tidak mahu beriman itu samalah seperti orang yang berteriak memanggil binatang yang tidak dapat memahami selain dari mendengar suara panggilan sahaja. Mereka itu ialah orang-orang yang pekak, bisu dan buta. Oleh sebab itu, mereka tidak dapat menggunakan akalnya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu isya untuk malam ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.51 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.53 dan Kuching Sarawak 8.8 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu isya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.

Kekal setia mengkamit kenangan dengan diramanya merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik. Untuk kami terus temani hari Sarawak dengan seleksi lagu-lagu yang pastinya akan mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu. Dalam pada menghitung masa meniti waktu, semakin kita menuju ke pukul 8 malam dan 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan pula dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan dalam pada menuju ke pukul 8 malam juga, kejap nanti akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi negeri-negeri di Semenanjung. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
2: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan, format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lagu-lagu mengkabit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal, membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri, Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif fa inna fihi mussaghir wal kabir wal dha'if wal marid fa idza salla wahdahu falyusalli kayfa sha." Yang bermaksud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seseorang kamu menjadi imam kepada orang ramai, yakni ketika salat, maka ringankanlah bacaanmu. Kerana dalam kalangan mereka terdapat anak-anak kecil, orang tua, orang yang lemah serta orang yang sakit. Tetapi tatkala kamu salat bersendirian, maka salatlah kamu sebagaimana yang kamu inginkan. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

12 Julai 2004, pelantikan Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad sebagai Presiden Mahkamah Rayuan yang keempat. Pada hari ini dalam tahun 2004, Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik bin Ahmad, Hakim Mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah sebagai Presiden Mahkamah Rayuan di Dewan Persidangan Bangunan Palace of Justice, Putrajaya. Yang Amat Arif Tan Sri Abdul Malik memulakan perkhidmatannya dalam bidang perundangan pada tahun 1966 sebagai Magistrat di Kuala Lumpur. Selepas menjawat beberapa jawatan yang lain, beliau kemudian dilantik sebagai Hakim Mahkamah Tinggi pada tahun 1985 hingga 1995, Hakim Mahkamah Rayuan pada tahun 1995 hingga 1999 dan Hakim Mahkamah Persekutuan pada tahun 1999 hingga 11 Julai 2004.

0: Eh, Din, ini surat apa ditulis lah, Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah, Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah, U?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun al-azlanunil ubar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, apa lah, Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Eh, Ramleh.
3: Eh, Ramleh, buka radio. Buka radio.
2: Buka radio, Ramleh.
3: Buka radio.
4: Melodi Antarabangsa di Radio Klasik.

Hadi klasemen, kami kenal yani bana merintah zaman. Selamat malam. Terima kasih kepada saudara yang senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan, atau mungkin yang baru buka radio dan baru mengikuti siaran kami. Baik, sahabat sedang mengikuti siaran radio klasik untuk jadual pertemuan hari ini, penghujung hari Minggu. Hari Minggu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai sepunggok. Penghujung sepunggok untuk ini 12 Julai 2026 dan ya, hambalah punggok itu. Sayalah yang akan terus mengendalikan pertemuan malam ini. Salam daripada hamba Azlan Omar dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat menikmati malam sambil menikmati siaran radio klasik untuk perkongsian istimewa setiap hari Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Kemeriahan untuk jam ini 9.15 minit malam sehingga ke pukul 10 malam dalam rancangan Melodi Antara Bangsa. Baik, Melodi Antara Bangsa dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan semula nostalgia buat saudara dari lagu Santero Dunia menghiasi rancangan Melodi Antara Bangsa ini. Juga turut saya kongsikan perkongsian lagu tema Siri TV. Siri TV yang pernah saya tonton satu ketika dulu, mungkin zaman kanak-kanak, saudara, zaman remaja ke, tak kisahlah. Yang pastinya Siri TV itu mungkin saudara pernah tonton yang satu ketika dulu, dan saya akan kembalikan semula kenangan menonton Siri TV itu menerusi perkongsian lagu tema Siri TV kejap nanti. Dan kejap nanti juga untuk meneruskan pertemuan dalam Melodi Antara Bangsa malam ini, antaranya ada lagu ini. Baik, sementara sekarang ini tengah demam bola World Cup Piala Dunia FIFA 2026 dan RTM sebagai penyiar rasmi seluruh dunia, bahkan seluruh Malaysia juga sedang menyaksikan mengikuti perlawanan-perlawanan yang seterusnya untuk ke peringkat separuh akhir nanti. Makanya ini antaranya ceritanya lagu yang juga mengembalikan semula kenangan World Cup tahun bila ya, 70-an, 80-an saya kira. Lagu nyanyian Obers ni, Life is Life. Lagu yang juga dikaitkan dengan legenda bola sepak Maradona. Juga nanti ada lagu nyanyian Survivor. Survivor untuk lagu ini, Eye of the Tiger. Juga ada irama lagu Hindi turut dimuatkan untuk kemeriahan dalam rancangan Melodi Antara Bangsa, nyanyian Kishore Kumar. Ye shaam mastani madhosh ki ye jaan mujhe jo. Ye shaam mastani, masih ingat dengan lagu ini dari era tahun 70-an. Juga lagu irama lagu Hindi dimuatkan dalam perkongsian rancangan Melodi Antara Bangsa. Baik, saya seperti yang dijanjikan masih sekarang untuk lagu tema Siri TV pilihan minggu ini. Siri TV apa yang saya maksudkan? Baik, bagi yang nak meneka, jangan lupa kenalkan dulu diri, nama saudara yang penting untuk saya sebutkan nanti, untuk saya kreditkan nama saudara. Kemudian barulah berikan jawapannya tu. Dan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Siri TV yang dimaksudkan ini sikitlah clue. Hero yang beraksi dengan truck pickupnya tu. Ya. Siri TV. Lagu tema Siri TV perkongsian untuk Melodi Antara Bangsa Radio Klasik. Lagu tema Siri TV di Radio Klasik.

0: Lagutema City TV, di Radio Classic.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
3: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Classic.

Baik, mana klasemen kami kenangan di Rambang Berentah Zaman. Siap setawan kopi panas untuk dinikmati malam ni, saudara. Saya perlukan kesegaran dengan membekalkan kopi panas itulah. Dan selain daripada itu, turut membekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah, dan ditambah lagi dengan rasa rindu yang membuat-buat. Baik, segala rasa yang ada ini untuk kita kongsikan lagi dalam pada memeriahkan pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini menuju ke pukul 10 malam. Dan nak diteruskan rancangan Melodi Antarabangsa dengan seleksi lagu-lagu seterusnya yang akan dihidangkan buat saudara. Dan dalam pada itu juga, dah pun saya kongsikan tadi lagu tema siri TV pilihan, siri TV yang pernah menjadi tontonan saudara mungkin satu ketika dulu. Baik, antara yang berjaya meneka dengan betul malam ni ramai. Siapa tu? Awang Binjol, Baling Kedah. Saya kreditkan nama, tapi sebelum tu ada ramai juga yang berjaya teka dengan betul, tapi sayangnya namanya tak ada, nama pengirim tu. Saya dah pesan tadi, jangan lupa titipkan sekali nama saudara sebagai pengirim WhatsApp tu, barulah saya boleh kreditkan nama saudara untuk saya sebutkan di radio. Baik, apapun antara yang berjaya teka dengan betul malam ni, untuk siri TV yang dimaksudkan tadi, okay, jawapannya dululah. The Fall Guy, masih ingat lagi dengan siri TV The Fall Guy? Truck pickup yang lasak itu, hero-nya pun lasak, truck pickup-nya pun lasak, saudara. Asyik terbang je, terbang sana, terbang sini, jatuh sinun, jatuh sini. Tapi kalau dah namanya hero, hero lah, saudara, kan? Macam gitu. Baik, antara hero yang berjaya meneka dengan betul untuk siri TV yang dikongsikan untuk berkongsi dalam Melodi Antarabangsa malam ni, hero-nya Awang Binjol, Baling Kedah, Syamsuddin dari Puchong, Aki Ulu Ceka, Kuantan, Seha PJ, Dan Good Shots, kedai kopi depan ICT Cargo Ipoh. Amboi, alamat penuh tu. Zaleha Hussein, Ipoh Perak. Haji Jaafar, Kampung Talang, Kuala Pilah. Sharifah Abdul Majid, Taman Sri Dulang, Perak. Azizan Said, the artist from PJ. Rizwan Ali, Felda Bukit Pujong, Triang Pahang. Baik, terima kasih untuk nama-nama yang saya sebutkan itu. Oh, satu lagi macam terlepas pandang yang seorang ni, yang tak pernah terlepas pun sebenarnya. Sering kali berkongsi jawapan yang lebih detail lah. Zulngah 434 dari Rantau Panjang, Kelang. Siri TV The Fall Guy, tahun 80-an dulu-dulu, lakonan Lee Majors sebagai Cole Stevens dan lain-lain. Okay. Baik, apapun terima kasih. Yang lain lagi nak cadangkan siri TV yang lain pula untuk nak dikongsikan dalam pertemuan mendatang nanti, boleh aja hantarkan ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-56-56-128. Kemeriahan untuk Melodi Antarabangsa malam ni nak diteruskan lagi dengan seleksi lagu-lagu yang akan terus mengembalikan kenangan buat saudara. Tapi sebelum tu, saya minta izin seteguk kopi panas dulu saudara. Kalau sedang minum juga, jom kita minum sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lega. Baik, setelah nikmati kopi, kita nikmati lagu seterusnya. Selepas ini ada lagu ini. Baik, mengembalikan kenangan era tahun 70-an dengan lagu nyanyian Eva, Dancing Queen. Juga nanti ada lagu nyanyian Kauma Lambada. Lagu ini sebetulnya dalam bahasa Portugis Brazil, Lambada, Kauma. Baik, semua ini kan terus mewarnai dan juga merancangkan lagi pertemuan kita untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Tapi sebelum itu, nah ini dia, seketika dengarkan dulu lagu nyanyian Modern Talking. Ramai yang minta saya tunaikan lagu ini kudara dalam Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Baik, ini dia lagu yang dimaksudkan, You're My Heart, You're My Soul, Modern Talking. Menggamit kenangan Melodi Antarabangsa, Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Jasmil Jamal. Membawa bola Jasmil Jamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

juga menerusi RTM Klik. Banyak cara yang boleh membolehkan saudara untuk mengikuti siaran Radio Klasik ini. Juga terima kasih atas sokongan cadangan yang diberikan menerusi talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Lagu-lagu yang dicadangkan untuk dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa dan tak kurang juga dengan lagu tema siri TV yang dicadangkan. InsyaAllah saya cuba untuk penuhinya untuk pertemuan-pertemuan mendatang nanti. Dan untuk malam ini, Melodi Antarabangsa ditamatkan dengan sebuah lagu yang juga memeriahkan World Cup Piala Dunia tahun 1998. Nyanyian Ricky Martin, The Cup of Life. Ini antara lagu World Cup, lagu Piala Dunia yang saya juga gemar lah. Bunyi trompet itu pun dah cukup membangkitkan semangat. Baik, terima kasih semua. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Menyusul sebentar nanti melodi nostalgia di Klasik.

0: dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di rumah merentah zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabar dan terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di rumah yang merentah zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan di bernama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini. Seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam juga ketenangan waktu malam dengan dibawahi lagu-lagu rakaman piring hitam juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: Nostalgia di klasik.
1: Mustika hatiku telah hilang, wahai Dewi. Kalau aku tahu begini, takkan kutukarkan wajah burukku.
2: Itu sudah suratan nasib. Buat dunia mengalang kasih. Mungkinkah kita berjumpa lagi?
1: Ya. Jikalau sudah duniaku dan duniamu bercantum satu.
3: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini yang akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam sadar untuk jodoh pertemuan. Malam ini kita semakin menghampiri 11 malam. Dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari pusat berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditembus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggali kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Balasan. B-A-L-A-S-A-N. Balasan. Balasan adalah balsam.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Sad ayat 1 hingga 4.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: demi Al-Quran yang mempunyai kemuliaan serta mengandungi peringatan dan pengajaran.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
0: Orang-orang yang mengingkari kerasulanmu, wahai Muhammad, tidak berdasarkan kebenaran, bahkan mereka yang kafir itu bersifat sombong angkuh dan suka menentang kebenaran.
1: Kam

Tidakkah mereka menyedari berapa banyak umat-umat yang ingkar yang terdahulu dari mereka kami binasakan? Lalu mereka meminta pertolongan, padahal saat itu bukanlah saat meminta pertolongan melepaskan diri dari azab. Wa'ajib.

0: Dan mereka yang mengingkari kerasulan Nabi Muhammad itu merasa hairan bahawa mereka didatangi oleh seorang rasul pemberi amaran dari kalangan mereka sendiri, dan mereka yang kafir itu berkata, orang ini adalah seorang ahli sihir lagi pendusta.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
3: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
1: 5:30 petang di Radio Klasik menggamit kenangan. Adila.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Eddie Roslan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur. Dan juru adun, Syamril bin Muhammad Saleh. Saudara akan dihiburkan dengan lagu-lagu kenangan iringan Orkestra RTM bertemankan saya, Nadia Ahmad. Dengarkan dua buah lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Harapan Kecewa. Lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz. Ciptaan sepenuhnya oleh Nordin Jalil. Lagu ini digubah semula oleh Azhad bin Sulaiman. Dan lagu bertajuk Kau Pergi Tanpa Relaku, lagu nyanyian asal Dato' Ahmad Jaiz, ciptaan sepenuhnya oleh Dato' Ahmad Jaiz, digubah semula oleh Nurul Farhana binti Faizul Bahrin. Dengarkan Orkestra RTM di Klasik.

Terima kasih saudara kerana masih kekal setia bersama-sama kami di Radio Klasik Menggamit Kenangan. Terus jadikan kami pilihan utama nombor satu di hati saudara. Terima kasih yang setia mendengar menerusi frekuensi di tempat saudara. Juga yang terus setia bersama-sama kami menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Kami hiburkan saudara seterusnya dengan lagu persembahan Firdaus Azahan. Lagu bertajuk Hari Ini Tak Seindah Semalam. Lagu dan lirik ciptaan Izayah Hangga digubah semula oleh Muhammad Rosmadi bin Muhammad Ramli. Seterusnya, lagu persembahan Firdaus Azahan bertajuk Di Mana. Lagu nyanyian asal Rahman Kadir, ciptaan sepenuhnya oleh Masnawi, digubah semula oleh Izzafar bin Badrun.

Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Edi Roslan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim bin Muhammad Nur, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu bertajuk Doa dan Harapan, lagu persembahan Firdaus Azahan, nyanyian asal E. Halim, ciptaan Zaidin dan S. Dina, lirik oleh M.Y. Kasim, digubah semula oleh Hadi Maswardi bin Muhammad Amin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Sebelum mempercayai sesuatu berita, semak berita terlebih dahulu dan pastikan sumber pautannya tidak meragukan. Perhatikan gambar dan tarikh kerana kebanyakan berita palsu menggunakan imej yang telah diubah suai. Tarikh berita juga berkemungkinan telah lama berlaku dan hanya dikongsi semula untuk menimbulkan ketakutan atau kekecohan ramai. Biasanya, berita palsu sengaja menggunakan tajuk sensasi dan menimbulkan kebencian. Semak perbualan di bahagian komen kerana berkemungkinan ada pengguna yang memberi amaran untuk tidak mempercayai berita berkenaan. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

Buli bukan gurauan. Dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Sekarang saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Satian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Jangan pernah berhenti berdoa, saudara, dan berusaha. Apa yang ditangguhkan bukan semestinya ditolak. Kadang-kadang, waktu yang terbaik bukan mengikut kehendak kita, tetapi mengikut kebijaksanaan Yang Maha Esa yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Waktu sekarang sudah pun 6.04 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan kami. Baik, seketika tadi 5.57 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7.10 minit pagi. Dan hari ini saudara bersama-sama saya Anisma Azwati Ahmad, dan saya mengharapkan saudara dan kita semua cantik di mata, cantik di hati.

Lagu ini saudara, nyanyian Datuk Sheikh Anugerah dari Kegagalan, lagu ciptaan Kenny Tay dan lirik oleh S. Amin Shahab. Sesungguhnya saudara, kita bermula dengan langkah yang pertama dan insya-Allah langkah-langkah seterusnya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita tidak pernah berhenti berusaha, berdoa, bertawakal. Itulah anugerah dari Kegagalan, kerana kehidupan tidak menjanjikan hari-hari yang mudah saudara, tetapi ia sentiasa memberikan peluang untuk menjadi insan yang lebih matang. Dan sesungguhnya kita harus lebih sabar, lebih kuat dan lebih dekat kepada nilai-nilai kebaikan. Dan itulah yang kita harapkan. Apa saja yang kita lalui, apa saja yang kita inginkan, diharapkan semoga dipermudah perjalanan kita. Dan kita juga mengharapkan semoga jalan-jalan yang ada di hadapan kita adalah jalan-jalan dan lorong-lorong kebahagiaan. Saya mengharapkan semuanya berada dalam keadaan cukup ceria, cukup bahagia hendaknya. Dan terima kasih juga yang telah pun singgah ke laman-laman media sosial Radio Klasik, juga yang singgah ke talian WhatsApp kami macam biasa 0135656128. Dah pun ramai yang membanjiri talian WhatsApp kami. Seketika nanti saya jenguk-jenguk siapa yang ada di sana. Dan seperti biasa, saya mengharapkan semoga semuanya cantik di mata, cantik di hati.

Gambus Jodoh, lagu yang dimuatkan dalam filem Madu 3 saudara Tan Sri P. Ramli dan paduan suara. Lagu ciptaan Tan Sri P. Ramli sendiri dan lirik oleh S. Sudarmaji. 6.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih yang tetap setia bersama-sama kami. Walau di mana-mana saja saudara berada. Di rumah, di premis perniagaan, dalam kenderaan, dari mana nak ke mana agaknya. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman perjalanan saudara. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah dunia ya di Athens. Seorang penumpang cedera selepas tingkap sebuah pesawat Ryanair Air tercabut sejurus berlepas dari Thessaloniki, Greece pada Jumaat lalu, dan kejadian tersebut menyebabkan lelaki berusia 61 tahun yang duduk di tempat duduk bersebelahan tingkap itu hampir tersedut keluar dari pesawat. Menurut seorang doktor yang merawat mangsa, sebaik pesawat mendarat dengan selamat, lelaki terbabit tersedut sebahagian keluar badannya melalui bukaan tingkap akibat penyah mampatan kabin. Doktor berkenaan berkata isteri mangsa memegang kaki suaminya bagi menghalangnya daripada tersedut sepenuhnya keluar dari pesawat. Mangsa kini sedang menerima rawatan di hospital. Pesawat Boeing 737NG itu sedang dalam penerbangan dari Thessaloniki ke Mimigen, Jerman, sebelum berpatah balik dan melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang tersebut selepas insiden berkenaan berlaku. Ryanair dalam satu kenyataan memaklumkan pesawat itu kembali ke Thessaloniki selepas tingkap penumpang tercabut ketika penerbangan. Itu dia saudara, kisah tentang tingkap pesawat ya, dan dikatakan pesawat itu ataupun tingkap itu, media tempatan melaporkan serpihan daripada enjin dipercayai memecahkan tingkap pesawat terbabit dan sekaligus menyebabkan kabin mengalami penyah mampatan, dan dua sumber industri yang mengetahui insiden itu turut mengesahkan perkara berkenaan. Itu dia kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, kisah-kisah dunia, kisah-kisah yang kadang-kadang kita rasa jauh daripada kita, dan tetapi kadang-kadang kita ambil lah iktibar daripada apa saja yang berlaku di persekitaran kita. Ini dia Ellie Katz dengan lagu Andainya Ku Pergi Dulu, lagu rakaman tahun 1981, ciptaan dan lirik sendiri oleh Dato' M. Nasir.

Ya, tak sudahnya saudara kalau hidup kita hanya berkalau-kalau saja. Kalau berkalau daripada Anita Sarawak, lagu ciptaan Raja Kobat. Jangan biarkan perkataan kalau itu menjadi penjara kepada impian kita, kerana lebih baik mencuba lalu belajar daripada kita terus menyesal kerana tidak pernah bermula. Bersama-sama Radio Klasik ketika ini, saudara, kita ada lagu daripada Aman Syah, Tanda Soal di Wajahmu, dan kita juga ada lagu daripada Azura, Bukan Ku Tak Sayang Lagi. Juga Aris Ariwatan menghiburkan menerusi lagu Lamunan Terhenti. Tapi sebelum itu, saya nak kongsikan dulu dengan saudara tinjauan keadaan cuaca pada sebelah pagi ni di seluruh semenanjung, ya. Ribut petir di beberapa tempat di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak. Sementara itu, hujan di beberapa tempat di Selangor dan Negeri Sembilan, manakala di Melaka dijangkakan mendung pada pagi ni. Di Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor dijangkakan tidak hujan. Manakala di Sabah pula, saudara, hujan di beberapa tempat di pedalaman Tawau dan wilayah Persekutuan Labuan. Manakala di Pantai Barat dan Kudat dijangkakan berangin. Sandakan pula dilaporkan dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ni. Di Sarawak pula, saudara, hujan di beberapa tempat di Bintulu, manakala di Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarikeh, Sibu, Mukah, Kapit, Miri dan Limbang dijangkakan tidak hujan pada sebelah pagi ni. Itu tinjauan keadaan cuaca secara umum di seluruh Malaysia pada sebelah pagi. Terima kasih kepada saudara yang terus bersama-sama kami, dan kalau inginkan maklumat lanjut, boleh terus layari www.met.gov.my. Terima kasih Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam.

tahniah untuk DJ-DJ hebat Radio Klasik. Radio Klasik tetap di hati Kak Ana, Bidong Kedah. Lagu yang sedap didengar dan enjoy.

Bekalan bahan api bagi sektor tenaga kekal terjamin. Pergerakan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah

0: di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan keuangan negara kita.
0: Datuk Sri Fadila Yusof. Sementara itu, Amerika Syarikat menyatakan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Terdahulu, Iran mengumumkan penutupan selat berkenaan selain melancarkan serangan terhadap beberapa negara teluk yang bersekutu dengan Amerika sebagai tindak balas terhadap siri serangan terbaharu Washington ke atas Iran. Dalam pada itu, rakyat Malaysia yang berada di Qatar dinasihat sentiasa mematuhi arahan keselamatan dikeluarkan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Doha menasihatkan rakyat Malaysia terus peka terhadap perkembangan sekeliling. Mereka yang ingin melakukan perjalanan dari atau melalui Qatar perlu menyemak jadual penerbangan terkini bagi mengelakkan sebarang kesulitan. Kerajaan Negeri Johor mengisytiharkan hari ini 13 Julai sebagai hari cuti peristiwa bagi seluruh negeri. Ia sebagai tanda penghargaan kepada rakyat yang menunaikan tanggungjawab mengundi pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Menteri Besar Dato' An Hafiz Ghazi berkata, isytiharan itu dibuat atas perkenan pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Terdahulu, Dato' On Hafiz yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Macap mengangkat sumpah sebagai Menteri Besar Johor di Istana Bukit Sirin. Pelantikan pemimpin negeri itu selepas Barisan Nasional memperoleh mandat besar pada PRN Johor ke-16 dengan memenangi 48 daripada 56 kerusi DUN. Dalam perkembangan berkaitan, Pensyarah Kanan Komunikasi Liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media Universiti Teknologi MARA UITM Dr. Abdul Aziz Azizam berkata, kestabilan pentadbiran dan keyakinan terhadap kepimpinan antara faktor utama yang mempengaruhi corak pengundian pada PRN Johor. Keputusan itu mencerminkan kecenderungan pengundi membuat pertimbangan mengundi.
2: Rakyat telah membuat pilihan yang baik untuk kepada mereka sendiri kerana mereka membuat pilihan di atas pengenaan kos, benefit dan juga kelebihan daripada segi kestabilan yang mereka akan dapat. Mereka tidak membuat sesuatu pemilihan berdasarkan parti semata-mata, tetapi mereka memilih untuk ditadbir dengan stabil dan juga mempunyai keyakinan kepada pemimpin-pemimpin yang mereka pilih.
0: Dr. Abdul Aziz Azizam. Situasi terkini banjir di Melaka. Dua pusat pembinaan sementara PPS masih beroperasi di dua daerah iaitu Jasin dan Melaka. Berdasarkan kemaskini portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, PPS tersebut menempatkan 47 penduduk terjejas daripada 12 keluarga. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, kerajaan negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: Kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, aksi itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berbisa Kylian Mbappe, namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak.

0: Sajian klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Adabi, kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Adabi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Adabi.

Bunga Harapan. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Hitam Putih, album Hitam Putih Kehidupan. Lagu ciptaan Datuk Johari Saleh dan lirik oleh Datuk Habsah Hassan. 7.15 minit pagi ketika ini, berjalanlah dengan rendah hati walaupun berada di puncak kejayaan, kerana ilmu yang tinggi tanpa akhlak yang mulia hanya akan menjadikan seseorang dipandang hebat tetapi sukar dihormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih abadi untuk semua. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Hari ini pertemuan kita saudara 13 Julai 2026 bersamaan 27 Muharram 1448 Hijriah. Hari Isnin hari ini, hari pada permulaan minggu, hari yang memberikan kita semangat dan hari yang membuatkan kita akan lebih rasa berbangga untuk meneruskan kerja hari ini. Alhamdulillah kita masih punya pekerjaan, alhamdulillah masih ada sumber rezeki, dan alhamdulillah kerana perjalanan kita dipermudah. Baik, lagu ini daripada Waras Rauf and The Innocent. Kita akan dengarkan lagu Menari Agogo. Selepas itu Eva Rizan, Datin Eva Rizan menerusi lagu Mari Menari. Radio Klasik menggamit kenangan bersama-sama saya, Anisma Azwati Ahmad. Cantik di mata, cantik di hati.

0: Cubit, cubit manja.
1: Bunyi kerincing rindu bersemi. Ha. Cucu penghulu mandi minyak. Daku ibarat rumput di bumi. Rendah sekali pada yang banyak.
2: Apa salahnya bunga lembayung? Salahnya pandan jadi cerita. Ewa. Tidak salah ibu mengandung. Salahnya badan meminta-minta. Aduh, bersungguh kita ni berpantun. Dah kenapa agaknya, Alia?
1: Manalah aku tahu kau yang pandai-pandai menyampuk. Kenapa?
2: Alah, sekilas ikan di air. Aku tahu jantan betina tau.
1: Tahu tak? Aku order kambing perah Abang Ajis dari minggu lepas tau. Tapi tak sampai-sampai juga. Malaslah aku nak order kat dia lagi.
2: Ingat pasal apa? Alah, sibuklah tu. Kan kambing perah dia dah sampai ke seberang tambak?
1: Dengan aku pun dia susah nak jumpa.
2: Sebenarnya macam tu kan? Ni, kemarin kau pergi mana? Aku datang rumah kau tak ada. Nasib baiklah jiran sebelah kau tu, si Uji tu, bagi tahu kau keluar dengan kawan kau. Kawan mana satu tu?
1: Adalah. Aku, teman kawan aku pergi cari barang. Asalnya dia nak balik Johor mengundi Sabtu lepas. Tapi tak jadi pula.
2: Kenapa tak jadi?
1: Dia bukannya tinggal sana lagi. Mak ayah dia je yang ada kat Johor baru tu. Lagipun, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dah menggalakkan mana-mana pengundi yang berpindah tempat tinggal supaya tukar alamat mengundi ke kawasan tempat mereka bermastautin.
2: Yelah tu. Sebab dia dah tak tinggal kat sana, buat apa dia nak pergi mengundi lagi? Biarlah orang yang bermastautin di sana saja yang mengundi. Sebab mereka kan lebih arif, lebih maklum kawasan mereka sendiri. Dan memilih wakil rakyat yang benar-benar mewakili komuniti setempat mereka.
1: Sebab tu aku cakap dengan kawan aku tu, kalau dia tinggal kat sana, memang tak salah lah kalau dia nak mengundi di kawasan tu. Bukannya mengundi di kawasan yang jauh beratus kilometer dari tempat kita tinggal. Itu yang dia berubah fikiran tu.
2: Tapi kan sekarang ni kan dah mudah tau. Pertukaran alamat mengundi boleh buat secara dalam talian tau, Alia.
1: Betul juga. Di portal My SPR kan, Suzana?
2: My SPR Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR. Tapi sebelum tu kan kena pastikan kita dah kemaskini alamat di MyCard tu di Jabatan Pendaftaran Negara JPN sebelum membuat permohonan. Lepas daftar masuk, pilih borang. Lepas tu kemaskini alamat. Lepas tu hantarlah, mudah je.
1: Senang je kan. Cuma aku risau kod-kod ada yang terkebil-kebil, tak tahu nak buat tu macam mana.
2: Jangan risaulah. Sebab ada panduan visual langkah demi langkah secara pengurusan tu. Mak kau pun boleh buat juga, Alia. Mak kau kan suka tengok TikTok. Bab-bab IT ni di hujung jari dia je.
1: Apa kena mengena mak aku pula?
2: Itu contoh. Mana tahu warga emas nak guna aplikasi tu kan.
1: Betul juga tu, Suzana. Sekarang ni daftar pemilih yang dikemaskini setiap bulan macam pertukaran alamat mengundi tu diproses lebih cepat berbanding sebelum ni dibuat setiap 3 bulan.
2: Tahu tak apa. Lepas ni kat mana pula
1: Bulan Ogos ni di Negeri Sembilan. Dengannya petugas pilihan raya lebih 15,000 orang tau.
2: Yelah, harap semua lancar lah kan.
1: Itulah tu. Dahlah, jom lepak kedai Pak Mat.
2: Betul lah, aku lapar ni.

Lagu ini saudara daripada Datin Fatimah Huri, judulnya Perawan, diterbitkan pada tahun 1964. Ciptaan Muhammad Sidin. Lirik juga oleh Muhammad Sidin. 7.37 minit pagi ketika ini. Terima kasih rakan kerabat Radio Klasik yang singgah ke live TikTok Radio Klasik pagi ini. Terima kasih banyak-banyak, ramai sekali yang memberi sokongan. Terima kasih kepada yang bagi emoji, yang tinggalkan komen, yang berkongsi dengan yang lainnya. Baik, stroke haba saudara boleh berlaku kepada sesiapa saja, dan antara faktor yang boleh tingkatkan risiko stroke haba ialah pendedahan yang lama dan secara terus kepada cuaca panas, aktiviti fizikal, proses aklimatisasi yang tidak baik, dan juga dehidrasi, pengambilan ubat tertentu seperti diuretik dan antipsikosis. Jadi saudara, kita sama-sama jaga kesihatan, jaga diri, jaga keluarga, jaga orang yang tersayang. Baik, yang tersayang Radio Klasik, tentulah saudara yang mendengar ketika ini, di mana-mana saja boleh singgah ke laman-laman media sosial ataupun boleh saja singgah ke talian WhatsApp kami. Untuk sekarang, nak berinteraksi dengan penyampai, boleh ke live TikTok Radio Klasik. Yang sedang memandu, hati-hati, boleh jeling-jeling saja, tak perlu mengirimkan pesanan dan sebagainya. Kalau dah sampai ke destinasi, kalau nak bagi ucapan dan sebagainya, barulah boleh. Baik, maafkanlah, ini lagu daripada Datuk DJ Dave, dan selepas itu kita ada Uji Rashid, Mengapa Berjauhan.

Lagu ciptaan Tan Sri Dr. Ahmad Nawab dan lirik oleh Rahmat Zaki, Mengapa Berjauhan, lagu daripada Uji Rashid, lagu rakaman tahun 1981. Tak mengapa kalau kita berjauhan, saudara. Hanya jauh di mata tapi dekat di hati. Kalau rindu pada seseorang, dengarkanlah Radio Klasik, kerana di sini ada lagu-lagu yang akan meleraikan kerinduan, saudara. Baik, ambil masa 10 hingga 20 minit sehari untuk kita kemaskan rumah, terutama di luar rumah, dan di dalam rumah juga kadang-kadang kita tak tahu ada tempat-tempat tersorok yang Aedes akan membiak. Tempat Aedes membiak lebih dekat daripada yang kita sangka. Jangan hanya periksa kawasan luar rumah. Aedes juga boleh membiak di tempat kecil dan tersembunyi, seperti bekas tadahan penapis air, pelapik rak pinggan, baldi, kuala air, bekas bunga hiasan, bekas letak brus gigi dan mana-mana bekas kecil yang boleh menakung air. Jadi, kalau kita nampak air yang bertakung, jangan biarkan, buang, bersihkan ataupun terus musnahkan sebelum menjadi tempat pembiakan Aedes. Tiada Aedes, tiada denggi. Baik, ini dia lagu daripada Hang Mukhtar dan Datin Orchid Abdullah menerusi Joget Secawan Kopi. Dah ambil kopi pagi ni, ambil secawan kopi, kurangkan manis, kurangkan gula ya.